Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencir di Bojonegoro.

kawasan MTHR yang 17 Bojonegoro ya. Ini agak error ini ya. Kenapa ini kok agak error ini ya? Ya pasti untuk sobat yang baru merapat ya, yang baru bergabung, selamat pagi saja. Dian Wijaya masih hadir menemani ya. Yang pagi menikmati. Aduh, kenapa kamu di warna-warna sih? Menikmati secangkir kopinya. Katanya Pak Ale tanpa sandingan. Jadi hari ini cuma ngopi doang ya, wis gak apa-apa. Saya ini udah lama juga sih ya gak ngopi. Terakhir kemarin di tempatnya Bu Win itu juga antara berani dan tidak mau nyeruput kopinya ya. Karena emang udah lama banget gak pernah ngopi gitu. Jadi kayaknya agak-agak sedikit takut. Gara-gara terakhir habis ngopi langsung ini ya, tepar. Jangan lupa untuk sobat ya, sarapan dulu juga pagi hari ini sebelum beraktivitas. Karena bagaimanapun juga yang namanya sarapan itu sesuatu yang penting, apalagi untuk pagi hari, supaya bisa menghasilkan energi untuk kita menjalankan aktivitas ya, supaya lancar semua aktivitas yang kita kerjakan, ada tenaganya, ada energinya gitu ya. Jadi gak lemes, gak loyo gitu ya. Jadi semangatnya luar biasa. Okay. Ya pasti Bu Win kok belum ada note masuk Bu Win. Masih bubuk cantikkah atau masih riweh banget pagi hari ini ya wis ya. Mudah-mudahan apapun aktivitasnya juga lancar. Kalau ada Bu Win, ada Mbak Lah juga, selamat pagi ya Mbak Lah. Apapun aktivitasnya juga pagi hari ini lancar selalu gitu ya. Bu Yambar bareng Alvaro, sarapan urung, wes mandi apa urung? Juga selamat pagi ya. Ada Bunda Inung juga lagi nata-nata telur puyuh, katanya kalau pagi gini aktivitasnya ya. Ya wes metang aktivitas saja ya di kesempatan pagi hari ini. Juga ada Tante Salina juga, selamat pagi, lancar selalu juga aktivitasnya di pagi hari ini gitu ya. Yang pastinya juga tetap merapat hingga tuntas nanti hanya di Semalam Komanam Bas FM Radio ne Bojonegoro ya, di perjalanan IG pagi hari ini ya. Kalau saya nih agak sedikit cuape hari ini karena kemarin habis perjalanan ya, habis perjalanan ke Nganjuk, apa ini namanya, berangkat dari habis siaran gitu ya, nyampe sana langsung ke tempatnya Bulurah, habis ke tempatnya Bulurah langsung ke makam, habis ke makam balik lagi ke balai desa, habis itu langsung cabut balik gitu ya. Jadi kayaknya kemarin itu seharian itu di jalan gitu, gak kerasa nyampe rumah maghrib malam, sudah gak bisa kuat apa-apa, langsung merem nih meripate. Jadi ya pasti mudah-mudahan juga untuk sobat yang kebetulan hari ini juga masih nyantai aja, karena mungkin juga masih ada free gitu ya. Ya wis, selamat dinikmati aja pokoknya pagi hari ini, sampai tetap setia hanya di Semarang Komanabas Radio nih Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak.

0: Factory Parfum yang dirancang Master Perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang Master Perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: Dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro, sobat ya, di perjalanan Ike di kesempatan pagi hari ini, yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi saja ya. Sama si tunggu yang pengen merapat di WA, juga di teleponnya ya, di kesempatan pagi hari ini ya. Ya pasti apapun aktivitas yang sudah dikerjakan, mudah-mudahan semuanya juga berjalan dengan lancar sobat ya di hari ini. Kebetulan ya hari ini tuh hari apa? Kamis. Jadi biasanya kan kalau hari Kamis itu memang saya biasanya kalau hari Kamis nggak ada siaran pagi ya. Tapi kebetulan karena memang nanti malam ada acara ini ya, apa, ada acara tahlil 40 harinya ayahnya anak-anak. Jadi hari ini siaran pagi itu keren sama Jeng Pila begitu ya. Karena memang di dunia ini juga tidak ada yang abadi sobat ya. Semuanya nanti kita pasti juga bakal kembali ke sang pemilik kita. Jadi mudah-mudahan kalaupun pagi hari ini Anda sedang mencintai seseorang, Anda sedang menyayangi seseorang, biasa saja ya. Sehingga bisa pada akhirnya kehilangan itu terjadi, gak begitu terasa sakitnya yang luar biasa gitu ya. Ya pasti untuk sobat yang memang hari ini juga sedang kehilangan, karena memang semua yang ada di dunia ini tidak pernah ada yang abadi sobat ya. Mudah-mudahan dengan kehilangan itu kita bisa semakin baik lagi. Kita bisa semakin untuk menjadi dewasa lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan juga yang terjadi itu pasti adalah yang terbaik ya. Karena memang semua yang ada di dunia ini tidak pernah akan abadi begitu sobat ya. Oke. Mudah-mudahan pokoknya untuk sobat yang kebetulan hari ini juga agak sedikit hati kurang enak gitu ya, mudah-mudahan dengan hadirnya lagu-lagu yang saya putarkan bisa mengobati kesedihan Anda di kesempatan pagi hari ini.
1: This is Star Lighting, the king of ontran-ontran, from Nanda Nafis Remixer.

0: Yang enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sahabat Bahas FM, Lancer di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro. Sobat ya, di perjalanan IG pagi hari ini cuacanya juga udah benar-benar cerah terang, panas benderang sobat ya. Dan yang pasti kita sudah masuk di season yang terakhir ya di pagi hari ini. Yang pengen gabungan masih ada waktu, ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya ya di kesempatan kali ini. Yang pasti sobat, dimanapun kita harus selalu berhati-hati ya. Apalagi juga kalau mungkin kita sedang galau atau sedang sedih, atau mungkin juga sedang ada masalah, pokoknya kita tetap harus berhati-hati, kita harus tetap waspada, kita harus tetap waras ya. Sobat Bas, ini warga Kelurahan Jetak ya, berarti sekitaran daerah sini ya. Kemarin saya kok gak tahu beritanya ya, karena saya juga gak siaran sore ya, jadi gak tahu. Ini sobat, kemarin sore ini digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki di semak-semak tepi jalur kereta api turut jalan MT Haryono. Berarti di depannya Radio Bas FM sini ya. Warga yang menemukan pertama kali langsung menghubungi Polres Bojonegoro melalui sambungan call center 110. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti petugas dan kemudian berkoordinasi dengan tim identifikasi Polres, Ambulan Urkes, dan Polsek Bojonegoro Kota. Dan berdasarkan hasil identifikasi pihak kepolisian, mayat tersebut diketahui bernama Supriyadi, warga Dusun 4, Kelurahan Kedondong, RT1 RW4, Kecamatan Susukan, Cirebon, Jawa Barat. Menurut Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Cipto Dwi Laksono, penemuan mayat tersebut ini didapati dalam posisi tidur miring ke selatan di semak-semak. Kepala korban berada di sisi barat dan kaki di sisi timur. Dan setelah anggotanya mendapatkan laporan, pihaknya langsung terjun ke lokasi. Kemudian dipasang polis lain untuk mengamankan status quo lokasi. Dan jenazah selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan luar atau visum et repertum. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kepala, dada, dan juga perut korban. Dan pada bagian leher terlihat pembuluh nadi menegang. Sementara pada ekstremitas tampak kebiruan di ujung jari dan kaku sudah mayatnya. Dan ini menandakan bahwa belum ada ini identifikasi kalau terjadinya hal-hal seperti pembunuhan dan lain sebagainya. Dan di sekitar jenazah ditemukan barang bukti kaos serta sepasang sandal jepit ya. Dan kini Polres Bojonegoro terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di Cirebon untuk proses lebih lanjut mengetahui jenazah tersebut ada keluarganya ataukah tidak, begitu ya. Jadi sobat ya, mudah-mudahan pokoknya dimanapun kita, dalam kondisi apapun, pokoknya kita harus sehat dan waras gitu ya. Dan mudah-mudahan meskipun kita sedang ada masalah dan lain sebagainya, mudah-mudahan juga tidak sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar atau membahayakan kita, begitu ya. Dan mudah-mudahan keluarga yang ada di sekitar kita juga selalu ada buat kita gitu ya, yang bisa menjadi kekuatan sehingga kalaupun ada atau terjadi sesuatu, keluarga tahu gitu ya, ada keluarga yang tahu. Okay? Masih di perjalanan IG pagi hari ini, yang pengen merapat, pengen bergabung, masih ditunggu di WA juga di teleponnya. Kita masuk di season yang terakhir ya, hingga tuntas jam 9 nanti masih bareng Dian Wijaya.

0: Bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Dari Kepulauan Mutu Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di perjalanan IG pagi hari ini yang baru merapat ya, baru bergabung ya, selamat pagi saja ya. Yang pasti yang pengen gabungan masih ditunggu ya di 08113052966 untuk WA ataupun juga teleponnya ya 8855809. Ya pasti pagi hari ini semuanya yang sudah cukup sibuk dengan apapun aktivitasnya lancar selalu ya, yang masih prepare karena memang tiba-tiba juga agak siangan dikit gitu, oke. Dipersiapkan aja semuanya ya. Dan yang pasti jangan lupa kita untuk selalu berbuat kebaikan sobat ya. Ini ada salah satu video yang lagi muncul ini ya. Ini lagi jadi tren, lagi diperbincangkan para netizen sobat Basebam ya. Seorang ibu juru parkir di kawasan Brebes yang menggagalkan pencurian 3,6 miliar sobat Basebam ya. Wow, luar biasa. 3,6 miliar. Seberapa itu uangnya ya? Dan di sini nih para netizen lagi pada julid gara-gara sang ibu cuma diberi tip Rp100.000. Nah, coba kita cek beritanya ya. Seorang juru parkir perempuan di Brebes, Jawa Tengah, sobat, yakni Kusriyati, viral setelah berhasil menggagalkan aksi pencurian uang 3,6 miliar di dalam satu unit mobil Pajero Sport. Berkat aksi heroik tersebut, dirinya mengaku mendapat uang terima kasih dari korban sebesar Rp100.000 yang kemudian dibagikan ke teman-temannya. Pada saat itu, Kusriyati mengatakan melihat ada orang yang memecahkan kaca mobil Pajero tersebut. Kemudian dia sontak berteriak-teriak gitu ya. Pastinya teriak-teriak maling, maling, maling gitu ya. Nah, begitu tahu para pelaku menggondol uang di dalamnya, ini langsung berteriak-teriak dan akhirnya warga sekitar berdatangan. Dan situasi tersebut membuat pelaku panik dan berusaha melarikan diri sembari membawa uangnya. Dan pelaku sempat terseret ya beberapa meter karena membawa bungkusan uang sembari berpegangan pada motor yang tiba-tiba dipacu oleh jokinya ya. Karena Kusriyati waktu itu kayak semacam teriak-teriak sambil ngejar gitu ya. Jadi warga kan akhirnya juga ikut ngejar juga gitu ya. Dan alhamdulillah uangnya berhasil diselamatkan meski sempat tercecer di jalan sebelum berhasil diamankan. Adapun pelaku sendiri kabur ke arah barat dengan melawan arus ya. Nah, di sini tuh banyak komentar dari netizen yang julid karena kenapa kok cuma dikasih uang jasa 100 ribu gitu loh, padahal ngeluarin uang 1 juta juga enggak bakal rugi gitu ya. Wow, jangan begitu. Siapa tahu itu uang yang diselamatin itu juga bukan milik uangnya bapaknya itu sendiri kan ya. Bisa jadi itu uang perusahaannya disuruh ngambil atau gimana gitu. Ya, ya pokoknya yang pasti kalau memang kita juga lagi menolong seseorang yang pastinya ya kita tidak membutuhkan imbalan kan gitu ya, benar-benar tulus kita melakukan pertolongan, syukur alhamdulillah kalau memang dapat imbalan dari orang yang kita tolong gitu ya. Dan uniknya lagi uang 100 ribu yang dikasihkan ini sama Bu Kusriyati ini dibagi sama 4 temennya yang sama-sama juru parkir gitu ya. Jadi mendapatkan 25 ribuan. Wah, mudah-mudahan habis ini Ibu Kusriyati dapat rezeki yang makin berlimpah-limpah gitu ya. Yang diselamatin juga dapat rezeki berlimpah, sehat, begitu juga Bu Kusriyatinya ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita menolong jangan pernah mengharapkan imbalan atau sesuatu gitu ya. Karena memang niat kita ya menolong ikhlas aja kan gitu ya. Yang pasti untuk sobat yang pengen gabung masih ada waktu ya di kesempatan pagi hari ini di perjalanan IG informasi pagi yang masih bikin happy pagi hari ini.

0: Coplos teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein

0: teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Welcome kemana Bas Radio di Bojonegoro ya Sobat. Tidak terasa kebersamaan kita pagi hari ini di IG Informasi Pagi yang pasti bikin happy dituntaskan dulu ya. Ya pasti jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung, karena kita juga terus hadir untuk menemani Sobat ya. Ya pastinya juga Sobat, terima kasih untuk segala kebersamaannya ya. Selamat melanjutkan segala macam aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

0: Hadapi. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
2: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh, ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut, ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya, dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
3: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan, dan itu lebih efektif ya, daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

sahabat Bas FM. Lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Meningkatkan suasana hati. Ada kalanya mood kita berantakan dan uring-uringan sepanjang hari. Siapa sangka kalau solusinya cukup dengan tersenyum. Berdasarkan studi, terbukti bahwa tersenyum dapat meningkatkan suasana hati dan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan dan depresi. Tak hanya itu, setelah tersenyum, suasana hati kita jadi lebih positif.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, ngelencer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berhenti ketika bertemu hal yang sulit dalam ilmu. Karena semakin engkau berjuang untuk menggapai ilmu, maka semakin mulialah pribadimu dan semua orang yang mencintaimu akan berbahagia.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat.

0: Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan. Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngelancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
5: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak mudah menjadi kebanggaan keluarga, tapi janganlah lemah dari perjuangan. Karena ketika kita berjuang, mereka akan bahagia walaupun mimpi itu baru sebatas khayalan.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
2: Tengah Anda simak Lalu Pop Indonesia dari 96,6.

Iya, selamat adalah Popin, lagu Pop Indonesia 96.6 Radio Ne Bojonegoro. Tadi ada Yovi and Nuno, aku ingin malam mingguku. Tapi ini masih lama ya kalau malam minggu. Mungkin ada yang tadi malam lihat penampilan spektakuler dari Dudi Oris gitu ya. Ada yang kurangin sama lagunya atau suaranya. Nah, ini Bella hadirkan, tadi sudah ada Malam Mingguku. Terus ini juga ada singlenya Yovi and Nuno ya, walaupun Dudi Oris sekarang sudah bukan vokalis Yovi and Nuno, cuman ini kan masih suaranya Dudi Oris gitu ya, nggak apa-apa lah. Ini Bella kasih satu komposisi, jangan-jangan requestnya buat yang ada di kawasan Kalitidu sana. Kalitidunya sebelah mana ini masih yang punya belakangnya nomor 204, dikasih nama ya, jadi enak kalau nyalamin. Oke deh, langsung aja berhadirkan. Terus untuk lagunya Yovi and Nuno ini kan banyak banget ya, mungkin nanti sambil Bella random lah ya, diacak dipilih salah satu, dihadirkan spesial untuk Sobat Bass FM Radio nih Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
5: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Iya, selamat balik lagi masih di perjalanan lagu Pinia, lagu pop Indonesia sebarang kemana Radio Nebuja Negoro. Dan untuk edisi siar kita di hari Kamis manis ya, 18 Juni 2026, barengan dengan Puspa sama nanti usai di jam 3 sore sobat. Nah, untuk informasi yang pertama ini terkait talkshow hari pertama Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026. Jadi memanfaatkan AI untuk mempercantik konten visual produk UMKM sobat. Jadi di event kali ini di Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 tidak hanya menjadi ajang promosi wastra dan juga ekonomi kreatif saja, tetapi juga menjadi ruang belajar bagi masyarakat. Nah, salah satunya adalah lewat talkshow bertajuk Produk Sud dan juga copywriting cepat. Bikin Wastra Bojonegoro tampil premium hanya pakai smartphone. Jadi kegiatan ini digelar kemarin hari Rabu sobat, dan talkshow tersebut juga diikuti oleh pelaku UMKM, lalu juga para siswa, para pelajar gitu ya, serta pengunjung Bojonegoro Wastra Batik Festival yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai pemasaran produk di era digital. Jadi kegiatan tersebut menghadirkan narasumber namanya Baut Sundako, yaitu AI visual content creator asal Kediri sobat. Dan pada kesempatan tersebut peserta juga mendapatkan berbagai tips fotografi produk menggunakan smartphone sobat. Jadi selain membahas fotografi produk, peserta juga memperoleh pengetahuan dasar mengenai copywriting, terus juga untuk bagaimana caranya mendukung promosi digital. Nah, materi tersebut disampaikan dan pasti juga mempunyai harapan agar bisa membantu pelaku usaha untuk menyusun pesan pemasaran yang lebih efektif sehingga mampu meningkatkan daya saing produk-produk lokal sobat. Nah, setelah mengikuti talkshow, para pengunjung juga bisa melanjutkan kunjungan dengan menikmati pameran Wastra Batik serta beragam stan kuliner yang turut meramaikan Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 sobat.

0: Lemon. Yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Iya sobat, masih di Hapopin Lagu Pop Indonesia 96,6 Radio Day yang Puji Negoro. Dan kemarin hari Rabu malam, ini juga menjadi opening ceremony Bojonegoro Wastra Batik Festival yang berlangsung semarak sobat. Jadi penampilan spektakuler mulai dari bintang tamu, lalu juga ada barongsai, ada reok juga gitu ya, ada seni tari budaya menghiasi opening ceremony Bojonegoro Wastra Batik Festival di hari Rabu malam. Nah, di alun-alun Bojonegoro sobat ya untuk lokasinya, sedangkan untuk batik ini juga bisa kita artikan sebagai entitas pop kultur yang saat ini semakin merajai dunia fashion, yang saat ini juga digandrungi oleh kaula muda. Sedangkan untuk temanya adalah Wastrane Bojonegoro Membumi Lan Ngamburo Ing Bawono, yang artinya adalah pakaian khas Bojonegoro ini membumi dan juga menyebar ke seluruh dunia. Jadi gelaran Bojonegoro Wastra Batik Festival selama 4 hari mulai hari Rabu kemarin di tanggal 17 sampai nanti di hari Sabtu di tanggal 20 Juni 2026 sobat. Nah, mewakili Gubernur Jawa Timur ada Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Bahsin yang juga mengatakan BWBF ini menjadi sebuah wujud nyata pelestarian budaya agar bisa berjalan seiring penguatan ekonomi kreatif atau ekraf daerah dan juga pengembangan pariwisata di daerah sobat. Selanjutnya untuk dalam waktu dekat ini Bupati Bojonegoro juga menegaskan akan dilakukan penilaian UGGP, sedangkan untuk asesmen mulai dilakukan besok hingga 19 Juni sobat ya. Jadi mulai hari ini sampai nanti di tanggal 19 Juni berarti di hari Jumat. Nah, selain itu juga akan digelar peluncuran marketplace ekonomi kreatif Bojonegoro bernama Dodolan Ekraf sebagai platform digital yang menghubungkan pelaku ekonomi kreatif dengan pasar yang lebih luas. Jadi inisiatif ini merupakan langkah konkret mendorong UMKM dan juga pelaku ekonomi kreatif daerah agar bisa tetap bertransformasi sobat, dari pasar konvensional menuju pasar digital yang lebih modern, efektif, dan juga kompetitif.

Iya, sobat. Selain single Popindo, juga ada lagu pop Melayu yang sudah mengantarkan kita menit ke 11 siang pas hari jam 1 siang. Karena kemarin bola siaran DKM Dangdut Kopomania di hari Rabu, ada pembahasan yang belum selesai. Nah, makanya hari ini siaran di Lapopin, lagu pop Indonesia, Bella akan lanjutkan pembahasannya, sobat. Jadi mengenal sesar darat aktif di Jawa Timur dari Surabaya hingga Banyuwangi. Jadi ini pembahasannya kemarin masih separuh yang belum kita bahas ya. Jadi apakah sesar darat ini bisa menyebabkan gempa besar gitu ya? Ini ada pertanyaan masuk, jadi kita cari tahu jawabannya sama-sama. Jadi sesar darat ini bisa menyebabkan gempa bumi yang merusak, terutama jika pusat gempa berada dekat dengan permukaan dan juga wilayah permukiman. Nah, meski umumnya memiliki magnitudo yang lebih kecil dibandingkan dengan gempa megatrust, gempa akibat sesar darat ini bisa menimbulkan guncangan yang kuat karena memang jaraknya yang dekat dengan daratan ataupun dengan wilayah permukiman. Nah, sejumlah sesar aktif di Jawa Timur diperkirakan juga memiliki magnitudo maksimum antara magnitudo 5,9 hingga magnitudo 7,0. Tetapi perlu dipahami bahwa angka tersebut merupakan estimasi magnitudo maksimum yang bisa dihasilkan berdasarkan hasil kajian ilmiah, sobat ya. Nah, hingga saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi secara pasti kapan gempa akan terjadi. Nah, karena itu informasi mengenai sesar aktif ini lebih ditujukan untuk meningkatkan mitigasi dan juga kesiapsiagaan masyarakat, bukan untuk menimbulkan kekhawatiran yang berlebih ya. Jadi selain sesar darat, ini juga ada ancaman gempa megatrust di selatan Jawa. Dan ini satu artikel menarik yang akan kita bahas hari ini, barusan rilis kemarin di hari Rabu tepat di jam 3 sore, sobat. Jadi ini artikelnya masih baru gitu ya. Selanjutnya, untuk di luar sesar darat, Jawa Timur ini juga dipengaruhi oleh aktivitas zona subduksi atau megatrust di selatan Pulau Jawa. Jadi segmen megatrust selatan Jawa Timur diperkirakan juga memiliki potensi magnitudo maksimum hingga magnitudo 8,8 hingga 8,9, sobat. Nah, bahkan jika beberapa segmen pecah secara bersamaan, kekuatannya juga diperkirakan dapat mencapai magnitudo 9,1. Akan tetapi para ahli atau para peneliti menegaskan hingga saat ini juga belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara pasti kapan gempa akan terjadi, sobat. Nah, karena itu masyarakat juga dihimbau meningkatkan kesiapsiagaan dan juga mitigasi bencana. Nah, ini nanti yang akan kita bahas sesaat lagi, tetap di Lapopin, lagu pop Indonesia.

0: Kulna Shoe Zahira, mouse pill-nya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya, sobat Masafa Masisi dari Ayu Ting Ting featuring Krencem ya. Ini kalau gak salah dari Turki. Apalah cinta nananananana. Sudah mengantarkan kita di menit ke-37 ya, lepas dari jam 1 siang, masih di Lapop yang lagu Pop Indonesia. Sambil melanjutkan pembahasan kita hari ini, tadi sampai di mana-mana-mana-mana. Nah ini nih, gempa besar yang pernah terjadi di Jawa Timur. Jadi ada sejumlah kejadian gempa besar yang pernah mengguncang Jawa Timur dalam beberapa dekade terakhir. Jadi peristiwa-peristiwa tersebut juga menjadi pengingat bahwa wilayah Jawa Timur dipengaruhi berbagai sumber gempa, mulai dari sesar aktif yang ada di daratan, lalu juga ada sesar bawah laut, hingga zona subduksi di selatan Jawa, sobat. Salah satu yang paling dikenal adalah gempa dan juga tsunami Banyuwangi

pada tahun 1994. Jadi gempa tersebut berkekuatan 7,8 magnitudo yang terjadi di zona subduksi selatan Jawa Timur, memicu tsunami dan juga menyebabkan kerusakan serta korban jiwa di wilayah pesisir pada waktu itu. Nah, untuk di tahun 2021, tepatnya di tanggal 10 April, ini gempa bermagnitudo MW 6,1 mengguncang wilayah selatan Malang. Jadi gempa yang berpusat di laut pada kedalaman 58 km tersebut menyebabkan sedikitnya 10 orang meninggal dunia dan merusak lebih dari 3.000 bangunan, sobat. Nah, berdasarkan analisis BMKG, gempa ini juga merupakan jenis gempa menengah yang dipicu aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng atau yang namanya itu intraslab yang menunjam di bawah Pulau Jawa, sobat. Jadi di tahun 2024 ini juga pernah terjadi gempa, yaitu gempa Bawean berkekuatan MW 6,5 yang mengguncang Laut Jawa. Gempa dangkal tersebut dirasakan di berbagai daerah di Jawa Timur hingga Jawa Tengah, sobat. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahwa wilayah utara Jawa Timur dan juga Laut Jawa memiliki aktivitas seismik yang perlu untuk terus dipantau dan juga diperhatikan ya. Selanjutnya untuk di 2025, nah ini baru aja gitu ya, di tanggal 30 September wilayah Tenggara Kabupaten Sumenep, BMKG memutakhirkan kekuatan gempa dari magnitudo 6,5 menjadi magnitudo 6,0 dengan pusat gempa berada di laut pada kedalaman 12 km. Jadi gempa tersebut dipicu aktivitas sesar aktif bawah laut di sekitar Madura dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Hingga keesokan harinya, BMKG juga mencatat 83 gempa susulan pasca gempa utama, sobat. Nah, ada yang terbaru nih. Di tanggal 6 Februari 2026, gempa magnitudo 6,4 mengguncang laut di Tenggara Pacitan. Jadi gempa dengan kedalaman 10 km itu tidak berpotensi tsunami, akan tetapi guncangannya ini dirasakan hingga sejumlah daerah di Jawa Timur termasuk di wilayah Surabaya, sobat. Nah, menurut analisis BMKG, wilayah selatan Jawa ini memang merupakan kawasan yang aktif secara tektonik karena memang dipengaruhi zona subduksi dan juga sejumlah struktur sesar di sekitarnya. Jadi berbagai kejadian tersebut juga menunjukkan bahwa Jawa Timur ini memiliki karakteristik geologi yang kompleks dengan sumber gempa yang beragam. Nah, karena itu pemahaman terhadap sesar aktif lalu juga bagaimana upaya mitigasi ini menjadi hal penting untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang, sobat ya. Nah, habis ini Bella akan bahas tentang mitigasi dan juga kesiapsiagaan gempa bumi. Pastikan tetap di lagu pop Indonesia.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
2: Aman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa. Minum aja, Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya baik.
0: Ya, mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
3: Lagi drakoran. Apa sih?
2: Di Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi ke Natural White gratis ke Beauty Box. Gemes, kio.
3: Ke Beauty Box? Ini mau.
2: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan makeup.
3: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
2: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
3: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
2: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh, terpercaya bisa mencerahkan kulit.
3: Wah, mau banget.
2: Yaudah yuk,
3: buruan kita borong.
2: K Natural White, glowing is yours.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

Iya sobat, menit ke 1 ya, lepas dari jam 2 siang. Edisi siar Lapopin hari ini di hari Kamis manis 18 Juni 2026. Gak kerasa ya udah hari Kamis. Pokoknya kalau misalkan kita nggak mengharap-ngarap apa ya bosone Indonesia tidak menanti-nanti gitu ya, segala sesuatunya itu akan berjalan dengan cepat gitu ya, berlalu begitu saja, tetapi juga harus dibarengi dengan rasa syukur ya. Oke, untuk mitigasi dan kesiapsiagaan gempa bumi, jadi untuk keberadaan sesar aktif di Jawa Timur ini bukan berarti masyarakat juga harus hidup dalam ketakutan ya, ataupun hidup dalam kekhawatiran. Sebaliknya, informasi mengenai sumber gempa ini bisa dijadikan bekal untuk meningkatkan mitigasi atau kesiapsiagaan gitu ya. Kalau kita berdoa pasti berharapnya juga tidak terjadi bencana, berharapnya semua akan baik-baik saja. Tetapi ketika kita sudah paham apa itu mitigasi dan kesiapsiagaan gitu ya, ya paling tidak kita memahami harus bagaimana gitu ya. Nah, dengan memahami langkah mitigasi yang tepat, masyarakat juga bisa mengurangi resiko dan juga lebih siap menghadapi bencana gempa bumi. Jadi ini sudah Bella rangkum, ada beberapa langkah mitigasi dan juga kesiapsiagaan gempa bumi yang penting untuk diketahui. Ini juga sumbernya dirangkum dari BMKG dan juga BNPB sobat. Untuk yang pertama, sobat bisa mengenali resiko gempa di daerah tempat tinggal ya. Jadi masyarakat ini perlu mengetahui apakah wilayah tempat tinggalnya berada dekat dengan sesar aktif atau dulu pernah memiliki riwayat gempa. Nah, informasi ini bisa diperoleh melalui peta sumber gempa dan juga informasi resmi dari BMKG maupun BNPB. Misalkan tinggalnya di Bojonegoro. Nah, Bojonegoro ini apakah dekat dengan sesar aktif atau dulunya pernah memiliki riwayat gempa? Nah, informasi-informasi ini atau informasi yang valid bisa sobat dapatkan di akun resminya BMKG atau BNPB gitu ya, melalui peta sumber gempa. Selanjutnya, bisa memastikan bangunan ini memenuhi standar tahan gempa sobat. Jadi rumah dan bangunan yang dibangun sesuai standar konstruksi tahan gempa ini memiliki resiko kerusakan yang lebih kecil saat terjadi gempa. Jadi pemerintah menggunakan data dari peta sumber dan juga bahaya gempa sebagai acuan dalam perencanaan infrastruktur sobat. Selanjutnya sobat juga bisa menyiapkan tas siaga bencana. Nah, ini terlihat sepele tetapi juga sangat penting ya. Biasanya hal-hal yang tanpa disadari atau hal-hal yang kita anggap alah cuma gitu toh, nah itu justru biasanya malah yang penting gitu ya. Nah, untuk poin yang ketiga adalah menyiapkan tas siaga bencana. Jadi tas siaga bencana ini sebaiknya berisi dokumen penting, lalu juga obat-obatan, senter, makanan ringan, air minum, terus yang paling penting power bank sobat. Nah, power bank

Seperti yang kita ketahui, Jawa Timur juga dekat dengan namanya sesar aktif gitu ya, yang ada di darat. Jadi ketika kita mengetahui informasi ini, bukan berarti masyarakat harus hidup dalam kekhawatiran atau ketakutan gitu ya. Sebaiknya informasi mengenai sumber gempa bisa menjadi bekal untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Nah, habis ini masih ada beberapa pembahasan yang akan Bella bahas. Tetap di 96,6 Radio nih, Bojonegoro.

0: Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Iya, sobat, balik lagi masih di perjalanan Lapopin edisi siar 18 Juni 2026 ya. Sambil kita lanjutkan materi pembahasan kita hari ini adalah mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan gempa bumi. Tadi untuk poin 1, 2, dan 3 sudah, jadi kita langsung ke poin 4 ya. Jadi bisa mengetahui jalur evakuasi dan juga titik kumpul.

Nah, anggota keluarga ini perlu mengetahui jalur evakuasi dan lokasi kumpul yang aman jika suatu waktu terjadi gempa bumi. Karena hal ini penting sobat untuk mengurangi kepanikan saat keadaan darurat. Jadi kalau misalkan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana ini juga sangat penting. Karena kalau sudah dalam keadaan darurat pasti juga merasa takut, lalu juga

simpang siur seperti itu, karena memang setelah gempa terjadi, ini masyarakat sebaiknya juga mengikuti informasi resmi dari BMKG ataupun BNPB untuk mengetahui kondisi terkini. Jadi bisa mengetahui juga potensi gempa susulan maupun peringatan dini tsunami, sobat. Jadi itu tadi ada 6 poin penting yang masuk dalam mitigasi dan juga kesiapsiagaan gempa bumi. Ini sambil Bella ulangi, yang pertama tadi bisa mengenali resiko gempa di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Jadi informasi ini bisa didapatkan dari akun resmi BMKG dan juga BNPB atau melalui peta sumber gempa dari website yang memang benar-benar valid, sobat, yaitu dari BMKG ataupun BNPB. Selanjutnya, untuk yang kedua, bisa memastikan bangunan ini memenuhi standar tahan gempa. Dan untuk yang ketiga adalah bisa menyiapkan tas siaga bencana. Untuk poin yang keempat, bisa mengetahui jalur evakuasi dan juga titik kumpul. Dan untuk yang kelima adalah melakukan simulasi penyelamatan saat gempa terjadi. Dan untuk yang keenam adalah memantau informasi resmi dari BMKG ataupun dari BNPB, sobat.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya sobat, sudah saatnya Bella Puspa pamit ya. Terima kasih sudah menemani Bella di Lapopin mulai dari jam 12 tadi sampai di jam 3 sore. Besok Bella juga akan kembali berjumpa dengan Sobat Pas FM di program yang berbeda ya. Oke deh, tetap stay tune sobat ya, 96,6 Radio Nih Bojonegoro. Dan untuk satu komposisi closingnya, enaknya dikasih apa ya, benar-benar ini sambil bela scroll. Ada satu komposisi dari ini nih, Rizky Febian featuring Mahal ini, Bermuara, spesial untuk semuanya saja. Dan Bella pamit, selamat sore, selamat beraktivitas, selamat istirahat juga, permisi.

0: saatnya kita ikuti kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 kembali hadir menjumpai Anda, Kamis 18 Juni 2026, dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Hari pertama buka, Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 ramai diserbu pengunjung. Tingkatkan kesejahteraan warga, Kodim Bojonegoro gelar karya bakti TNI Satkowil 2026. Rayakan hari ulang tahun ke-22 Tagana, Dinsos Bojonegoro gelar pelatihan dasar perkuat sistem kebencanaan.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Berikut kilas berita 3 selengkapnya. Deretan kain batik berwarna-warni menggantung rapi di setiap stan. Percakapan antara penjual dan pembeli seolah menjadi penanda bahwa batik bukan sekedar lembar kain, melainkan cerita dan identitas yang terus hidup. Suasana itulah yang mewarnai hari pertama Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 di Alun-Alun Bojonegoro, Rabu 17 Juni 2026. Mengusung tema Wastrane Bojonegoro Membumi Lan Ngamboro Ing Bawono. Festival yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro ini menghadirkan pameran batik, aksesoris, talk show, fashion show, dan berbagai lomba hingga hiburan musik selama 4 hari pelaksanaan. Pada event tahun ini, terdapat 69 stand di dalam tenda pameran yang diisi oleh perajin batik, pelaku ekonomi kreatif, dan berbagai produk unggulan daerah. Juga ada 39 stand UMKM di area luar tenda, sehingga total terdapat 108 stand yang meramaikan festival hingga 20 Juni mendatang. Kodim 0813 Bojonegoro menggelar karya bakti TNI Satuan Komando Kewilayahan atau Satkowil semester 1 tahun 2026. Dengan mengusung tema Karya Bakti TNI Angkatan Darat Menguatkan Ketahanan Wilayah untuk Indonesia Maju. Program ini menjadi bagian dari komitmen TNI dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaannya. Kegiatan diwujudkan melalui pembangunan rumah layak huni berukuran 4x6 meter milik Hartadi, 53 tahun, warga Dusun Balong RT 15 RW 2, Desa Sendangrejo, Kecamatan Dander, Rabu kemarin. Dan Ramil 05 Dander, Kapten CKU Parjan mengatakan, program karya bakti TNI Satkowil merupakan implementasi nyata dalam memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui program ini, diharapkan tercipta hubungan harmonis antara TNI dan rakyat dan semakin erat untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Momen hari ulang tahun ke-22 tahun pada 24 Maret 2026, Taruna Siaga Bencana atau Tagana Indonesia terus menunjukkan eksistensinya sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ini mengusung tema nasional 22 tahun mengabdi, satu sinergi untuk ketangguhan negeri. Dinsos Bojonegoro berupaya memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinsos Bojonegoro Agus Susetyo Hardianto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para personil Tagana yang selama ini bekerja secara sukarela tanpa kenal lelah. Beliau berharap dengan adanya pelatihan dasar Tagana Muda ini, nantinya para peserta bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Kegiatan diklat dasar ini juga menggandeng stakeholder kebencanaan lainnya seperti BPBD, Damkar, dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro. Demikian kilas berita 3 hari ini dari Forum Radio Bojonegoro. Saya Bella Puspa, selamat sore.
0: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya betul, tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
3: Pendengar, ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma mengganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan? Kalau anak-anak, ibu hamil, lansia, atau orang sakit harus menghirup asap rokok. Terus, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? Yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, tempat proses belajar mengajar. Ketiga, tempat anak bermain. Keempat, tempat ibadah. Kelima, angkutan umum. Keenam, tempat kerja. Serta yang ketujuh, tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan. Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan pastinya membantu mengurangi penyakit berbahaya serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis yang merupakan penyakit menular yang masih menjadi ancaman serius. Dan penyakit yang tidak menular lainnya diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, serta penyebab keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
2: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar.
3: Pesan ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Jika ingin sukses, coba bergaul dengan orang sukses yang ada di sekitar kamu, seperti di kawasan tempat tinggal, kantor, komunitas, dan sebagainya. Kisah sukses yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar akan membuat kamu semakin termotivasi untuk mengejar kesuksesan meskipun telah berkali-kali mengalami kegagalan. Pilih lingkungan pergaulan yang dapat membuat kamu maju, bukan menjadi terbelakang. Jaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan pergaulan agar hubungan pertemanan semakin kuat.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

96,6 kemana Bos FM berada di Bojonegoro. Elvi kembali hadir ya, tentu saja dalam edisi siar di hari Kamis 18 Juni 2026. Sampai tuntas untuk kebersamaan Elvi menemani Anda di jam 6 petang ya. So, saya cinta terus bareng Elvi di sini. Banyak sekali lagu-lagu dangdut koplonya spesial untuk Anda.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
9: Lagi drakoran. Apa sih?
8: Kenatural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenatural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyo.
9: K-Beauty Box? Ih, mau.
8: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
9: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
10: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
11: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
8: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White, sabun mandi terinspirasi dari

0: aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Baik, masih dapat jelaskan dari kawasan Jalan MTR Yono Juta Bojonegoro ya, 96,6 Buzz FM Radio di Bojonegoro. Silakan sobat tercinta yang ingin bergabung, saya undang gabungannya di 08113952966 untuk telepon di 0353885809. Sobat Bas, gimana nih untuk kawasan Anda, cuacanya gimana? Apakah cerah? Apakah sangat-sangat mendukung untuk Anda yang jemurannya belum kering, sudah kering semua kan pastinya ya. Alhamdulillah untuk saat ini memang cuacanya sangat cerah banget ya. Ini kayaknya udah gak ada hujan gitu katanya. Waduh, ya memang ada peralihan musim itu ya. Tapi banyak sekali juga yang ngeluh katanya sakit. Ada yang sakit perut, ada yang sakit kepala, ada yang juga demam kayak gitu ya. Seperti itulah sobat ya, memang musim pancaroba itu seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menjaga kesehatan. Selamat sore Ibu Win. Bu Win, ya Allah cantikku, sayangku, manisku di hari Kamis yang manis ini. Thank you Bu Win sudah merapat ya. Lagi sibuk apa nih Bu Win? Sangat mendukung. Iya, cuacanya. Cuacanya gimana? Mendukung enggak? Mendukung banget. Karena memang ini kaitan dengan cuaca yang kayak gini, kalau selalu cerah gitu ya, menjelang weekend itu, apalagi menjelang liburan sekolah itu, pasti senang banget mengagendakan ingin liburan kemana kayak gitu ya. Yang jelas kalau liburan gak perlu jauh-jauh mah, yang penting happy gitu sobat. Ngapain jauh-jauh, nanti pulang-pulang liburan uangnya habis. Aduh, itu yang bikin pusing ya. Dengkel, dengok, tengok. Ya, selamat sore juga buat yang selalu merapat pastinya ya. Mas tenang ya, Mas Yonek, gak di WhatsApp, mana tak coba lu isi-isi pokoknya. ini Mas Ale mengetik ya, terima kasih sudah merapat. Mas Ale dari kawasan Malang sana ya, thank you. Aku ADM Mbak Dian Mas. Oke, selamat bergabung, selamat mendengarkan Geh Mas Saleh. Lagi sibuk apa nih sore kali ini? Gimana, sudah ngopi apa belum? Bu Win, oh iya, aku kemarin juga mengurangi kopi. Ini kemarin habis minum kopi, oh kembung rasanya. Saya tua lagi ya, saya hati-hati ya kalau makan. Kayak misalnya yang pedes-pedes, biasanya itu makan pedes, suka pedes banget gitu. Jadi sobat Bas FM ya, dikurangin lah, jangan terlalu pedes, nanti kasihan lambungnya kayak gitu ya. Iya, betul. Iya ya Bu Win, adik dari Hongkong. Lah wong aku di Celobadian jadi. Gak apa-apa, kita semua adalah saudara. Wong aku iki lho ya, nganu ya Bu Win ya, batai Bu Win sini iki. Yo tak bateno. Ora dianggap ya wis. Terima kasih sudah merapat juga sore kali ini untuk Mbak Tina ya. Thank you. Mbak, aku rata merapat, Mbak. Oke, ya siap. Minta nomornya Mbak Elvi. Oh, nomorku ya wes, gampang lah, kok tak rene. Thank you juga Mas Tian dan untuk semua komunitas Sobat Bahasa FM ya, sore kali ini juga lagi mendengarkan bersama 96,6 Bahasa FM Radio Bojonegoro. Saya hadirkan suara asmoro spesial untuk Anda. Tapi setelah yang satu ini.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: power gain push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Satu buat teman terbaru dari kita berdua ya.
1: Iya, yang terbaru.
0: Iya, spesial buat SNT Indonesia. Oke, okay, yuk kali ini semoga kembali lanjut.
1: Terima kasih ya.
0: Mas Bos.
1: Ayah dilanjut lagi, terima kasih.

Iya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan dan juga yang sudah kirim salam ya. Thank you untuk komunitas Sobat Pals FM semuanya. Terima kasih buat Mama Anggra ini. Waalaikumsalam. Mama Anggra ini terima kasih ya. Kemudian Pak Basuki dari kawasan Kabunan, Bunda Hani dari kawasan Sumur di Karang. Terus kemudian Bapak Humaidi, untuk kalian semua yang sudah merapat, thank you ya. Selamat bergabung bersama 96,6 Bass FM Radio Nipucu Negara ya. Matur sembanun Bunda Hairani. Kemudian Mbak Joy dari kawasan Ngablak, terima kasih Mbak Siti Mauferi, Kang Samsuladi, Kang Simon Effendi, Mama Yanti, buat Anda semuanya thank you yang juga sudah merapat di komunitas Sobat Bass FM. Sore kali ini yang lagi dengerin bareng-bareng ya, thank you. Dan pastinya sobat, untuk kali ini kita sudah di sesi kedua ya. Kita memasuki menit ke 10 lepas dari jam 4 di sore kali ini. Yang mau merapat, ingin request kembali, saya persilahkan dengan nomor yang sama ya. Oke, oke, oke. Ariel Emra di Tama, thank you sudah merapat. Untuk WhatsApp-nya seperti biasa di 0811-305-2966 ya. Untuk telepon di 0353-88-5809 ya. Ya, meskipun gak ada hujan, tapi boleh dong ya lagunya diputerin Elvi spesial untuk Anda semuanya bersama Tasya Rosmala, Hujan.

0: adalah Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mas, aku pengen ngomong.
1: Apa?
0: Sepurane aku pengen pamit.
1: Pamit neng di.
0: Aku nih kuliah neng Jakarta.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Hadiri Bojonegoro ya, muter sembanuan Ariel M tadi, tamu sembanuan wabah sambung salam pun ge. Muter sembanuan Pak Basuki dari kawasan Kabunan ya, Mbak Siti, hello, inggil leres alhamdulillah. Terima kasih waduh ramene grupnya. Info nih bos, semoga grup KSB sehat-sehat semuanya dan rukun-rukun selalu ya, amin. Allahumma amin. Matar semuanya sudah merapat bersama program kesayangan kita ya di sore kali ini, tentu saja bersama.

bersama 96,6 FM Radio Nabi Ujian Negara, semangat selalu untuk kita semua ya sahabat ya. Informasi kalau tadi sempat cerah-cerah ceria, sekarang ini lagi meredup-redup manja ya. Lah kok redup ya, gak apa-apa lah. Sing redup iki situasinya, sementing hatinya gak redup nih ya, perasaannya kita tetap menyala. Oke, di program Dangdut Koplo Mania tadi ada yang request minta lagunya dari Divarina Indra. Ini kebetulan kalau Divarina itu adanya nih yang Indah Pada Waktunya. Wes, kalau sesuai langsung aja Elvi Putrin spesial untuk Kanda.

0: Teh plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh. Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
3: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

Oke, bersama 96,6 Buas FM Radio Bojonegoro ya, Bu Win. Semangat selalu untuk kita semuanya ya, apalagi para perempuan yang juga pastinya perempuan yang harus selalu Wonder Woman ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga diri sendiri, terus bisa melakukan apa yang seharusnya bisa kita lakukan tanpa harus menunggu-nunggu orang lain kayak gitu ya wes. Pokoknya jadi perempuan yang mempunyai pribadi mandiri itu luar biasa sekali deh pokoknya ya, bisa ngasih contoh kepada anak-anak kita kayak gitu sobat ya. Jadi setidaknya kita melakukan apapun tidak usah mengharapkan bantuan dari orang lain. Ibaratnya kita kalau melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, berdiri di atas kaki sendiri dan selalu berusaha yang terbaik, toh kalau memang suatu saat kalau kita membutuhkan bantuan orang lain pun juga tidak semata-mata kita tidak bisa apa-apa kayak gitu. Insya Allah apapun yang terjadi itu adalah jalan yang terbaik untuk kita semuanya kayak gitu sobat ya. Pokoknya iki nek jan perempuan sing mandiri kecil iku ya senengane iki ya apa-apa dhewe ngono. Terkadang saking mandirinya itu dulu itu kalau Elvi itu ingin yang tidak merepotkan orang tua kayak gitu ya. Sampai pernah tuh kayak misalnya sekolah tuh waktunya bayar SPP, bayar kos, terus waktu bayar kuliah kayak gitu, sambil kerja-kerja sendiri kayak gitu ya. Meskipun susah ya untuk mengatur waktu, tapi ya seneng banget lah karena jerih payah sendiri kayak gitu sahabat. Cuma ya dengan kemampuannya masing-masing. Jadi perempuan yang mandiri itu ibarat kata mandiri itu di taraf ukuran kita masing-masing ya, tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang lainnya kayak gitu sahabat ya. Insya Allah kalau kita mandiri berarti lesu ngono masa segede iso to guys. Ya iyalah ono magicom. Coba aja kalau harus masak enggak ada LPG, enggak ada kompor, bisa enggak coba masak? Oh, bisa saya. Bisa tapi yang butuh timbora. Buin. Terima kasih Buin, luar biasa sekali. Berarti Bu Win itu tipe orang yang penyabar sekali. Bisa merawat ya dengan tabah sabar, karena semuanya juga pasti akan ada hikmahnya gitu ya Bu Win ya. Espokai barokah, berkah untuk hidupnya Bu Win sekeluarga, amin Allahumma amin. Ya udah sobat Bas, karena memang di petang kali ini semakin petang semakin mendung juga. Nanti setelah ini Elvi juga mau bikin PL lagu ya. Nanti tak list yang sudah request, tapi nanti pamit dulu karena setelah ini bakalan ada acara kan, biasalah malam Kamis ya. Malam Jumat ya. Jadi ini nanti setelah ini saya taruh di playlist untuk requestnya panjenengan sedaya. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Juga saya pamit ya sobat, Buin kula pamit dulu ya. Terima kasih untuk Anda semuanya. Semangat selalu sobat bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro ya. Stay tune terus. Terima kasih semua untuk tang dan permisi. Dah.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Di dalam hidup ini, kita harus memulai segala sesuatu yang baru. Misalnya saja, bekerja dengan lebih baik lagi, atau mulai menghasilkan sebuah karya. Jangan sampai Anda menjadi mentok di rencananya saja, tetapi tidak pernah memulai. Maka rencana jitu Anda hanya akan berakhir dengan sia-sia.
0: 96,6 Bas FM, kata

Glunasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Cokodrink,
3: my food booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala amen teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, ngelancer di Bojonegoro.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya sekali. Karena yang sebenarnya terjadi adalah hidup itu berkali-kali diulang setiap hari. Sedangkan mati hanya sekali. Karena itu, manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin agar Anda tidak menghabiskan waktu dalam hidup dengan percuma.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sahabat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut kayangan api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencir di Bojonegoro.

0: Wayahe, rumah saku kok ada sing kurang. Oh, boyo. Kopi, uga cemilan, wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending mata Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00

0: Ini lho Bune, apa kui anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa Bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu, Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kui gemah Bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenan ta Bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro Bune?
1: 96.6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

0: Salam kemana Mbak SFM, ini ujung dalu kalau terakan dumateng panjenengan yang kawantan kalau dengan dalu penikah tansah menunggal nyawici lumantar radio Mbak FM. Sawetawis tabu songo langkung sekawan dosa setunggal menit wekdal wonten studio radio Pas FM ingkang badhe ngekono semangga taksi kulantu-antu lumantar 03-3-8-8-0-9 semangga wilujeng telu gemah
1: geling matah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Gayatri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ambar.
1: Dalem
0: jenengan
1: niki nembe pemadaman nembe mekan kok
0: Mbak. Mulai jam pinten?
1: Lantos dek wau jam gangsal ngantos sak niki nembe kok.
0: Walah.
1: Dados nggih. Weton greget saniki tapi mpun.
0: Oh ngeten.
1: Mbak, terus pundi pawartosipun jenengan nggih?
0: Alhamdulillah pawartos sae.
1: Saderengipun kula salam gendhinge rumiyin, Mbak.
0: Injih menapa gendhingipun?
1: Gendhingipun larang udan.
0: Larang udan.
1: Nggih.
0: Nggih, dipun rantos.
1: Nggih, tak salam wonten Bu Sari. Nggih. Waranggono, wonten Mbak Rum Kirano Baya, wonten Pak Kamit Bu Tasmira, Pak Renggo Mama Firda, Mama Yanti Jokerti Sugeng Dalu, wonten Pak Tulus, Mbah Man Pentol, Mbah Ranuruk, Kang Garing, Kang Temon Pak Joyo Singgol Sugeng Dalu, Mami Rizki, wonten Mbak Yuli, wonten Mama Yuni Sugeng Dalu, wonten
0: sinten malih
1: Bu Jasmuni Kang Warsito Sugeng Dalu.

menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wah, ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi, uga cemilan, wis dicepakne bune.
1: Ayo.
0: Bune, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

Sanganangkawanangkawan SFM Wilujeng Dalu kelaturaken dumateng panjenengan engkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Basa FM. Boten kraos menika sampun wonten lampan kekalih nggih punika tabuh sedasa langkung 16 menit wekdal wonten studio radio Basa FM. Lan semangga kathah Basa FM mbeli kalau dengan dalu punika panjenengan badhe ngegono utawi atur pambagya wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 88 gangsal 809 saged ugi lumantar WA 08 setunggal 3 0

Semoga sebenar malah engkau pada gegono taksir kelantuan tu, bapak itu lus engkau ten nalat dan syukur ame Lamongan, sugengnya wiji lumantar radio pas

lumantar radio Bahasa FM. Lan salajengipun menika ugi atur pambagya wilujeng katur sedaya kadang Bahasa FM kagung suasana putri ingkang wonten dalu menika nembe nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Lan semoga kadang Bahasa FM kita larasa serangan gending ingkang badhe kapiyarsa.

Lurgen di mata masa lipon wasuanya galegal cengkara sake papan palegan tumuju buatan sasoran panggilan lahan tarik semonggo Mas Hendra Kesmanto.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Rawitan kagutun pandegani dening Bapak Parti Galo Bukur Tulung Aku Setio Manggolo Ipun Sakuyung dening Anggurang Rekod saking Tuban Jawa Timur atur pasukan
1: 6,6 bahas yang dalu kelatarakan yang panjenengan engkau wonten kalau dengan dalu peningkatan sama nunggal nyawici lumantar radio bahas FM tapus doso langkung sekawan doso 3 menit waktu wonten studio radio bahas FM semoga sepeda maling kang pading gegono atur pembagian wirujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 songo saged ugi lumantar WA 08 1 0 3 0 6 6 kula nderekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh 2 8 3 Wilujeng telu kelaturaken dumateng Kang Parjempol sugeng uji lumantar radio Pas FM Kang Juwarno, Kang Tenala dan Bayong, wonten Kang Ir.

Mas. Wonten malih menika Mbah Jaya Senggol, dalah Dok Jaya Senggol. Kang Temon sugeng nyawiji lumantar Radio Pas FM. Lajeng barang horo katos pundi partosipun gemgi dalu punika tansah kali pertene gendeng-gendeng lumantar 96,6 Pas FM. Selajengipun ugi wilujeng dalu katur sedaya kadang-kadang ingkang wonten kalodhangan dalu punika nembe nyawiji lumantar Radio Pas FM ingkang katemben jejagongan, katemben layah-layah, katemben lembur, katemben menapa kemawon mugi-mugi gending saking 96,6 Pas FM saged dados jampi sayah panjenengan. Kita laras sesarengan gending.

0: Wah, ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi juga cemilan wis dicepakne Bunde.
1: Hayo.
0: Bunde, kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho Bunde, apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa Bunde?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bunde.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema Bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ya Bune.
1: Wis to, pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro Bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kabang Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

Ya sobat, ada IG informasi pagi yang bikin happy 96.6 Radio nih Bojonegoro barengan Belpus ya di hari ini, hari Jumat. Berkabar berkah buat kita semuanya, amin amin amin ya rabbal alamin. Nanti kebersamaan kita sampai di jam 9 dan pastinya Bella juga akan berbagi informasi dari Bojonegoro dan dari mana aja pokoknya supaya sobat juga tetap ter up to date ya. Kalau tadi ada Denok 2, sekarang ada Denok yang pertama, ya sing pokoknya judulnya sing Denok tok ngono ya. Karena ada dua lagu sobat, Denok sama Denok 2. Kalau tadi Denok 2, sekarang Denok aja. Ora bakal cukup lautan mangsi. Pokoknya ora cukup lo ya.

0: Tanes Rausa bingung. Iki lho catatane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Biasanya ketika seseorang mengalami cemas berlebihan, mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan. Padahal, salah satu cara untuk mengatasi depresi adalah dengan adanya dukungan sosial dari orang terdekat. Ketika sedang mengalami kecemasan atau depresi, cobalah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan tetaplah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Meski tidak mudah, namun mengisolasi diri dari lingkungan juga bukanlah jalan keluar dari kekalutan yang sedang Anda alami.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

Selamat balik lagi masih di IG Informasi Pagi yang bikin happy 96,6 Radio Nehu Jenegara. Untuk situasi dan kondisi juga ini masih redup-redup manja sobat ya, karena memang juga masih pagi, hampir setengah tujuh lah ya. Oke. Untuk informasi yang pertama, karena ini juga hari kedua Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026, peserta workshop juga antusias kreasikan kain batik menjadi busana nyaman dan juga berkarakter yang mempunyai ciri khas sobat. Jadi kemarin di hari Kamis juga sudah diadakan workshop styling hack dan juga draping yang digelar kemarin, dan peserta juga diajak melihat bahwa Wastra Bojonegoro bisa tampil lebih fleksibel, modern, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dalam sesi workshop ini, peserta juga mendapatkan materi tentang teknik dasar styling dan juga draping untuk membentuk busana langsung dari kain tanpa harus dipotong ataupun tanpa harus dijahit sobat. Kain Wastra Bojonegoro juga dibentuk sedemikian rupa menjadi beragam tampilan streetwear atau tampilannya lebih sederhana namun tetap memiliki ciri khas atau mempunyai karakter khas sobat. Pematerinya ini Vicky Anasta atau yang lebih dikenal dengan Esa Dega menjelaskan bahwa tidak semua kain tradisional harus digunakan pada acara formal. Jadi dengan sentuhan kreativitas, Wastra Bojonegoro juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup modern tanpa kehilangan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Peserta juga dikenalkan pada tiga prinsip sobat ya. Jadi ada tiga prinsip utama dalam styling, yaitu proporsi, siluet, dan juga layering. Nah, melalui teknik tersebut, selembar kain ini mampu menghadirkan dimensi baru dan juga menjadi busana yang menarik serta nyaman dikenakan. Selanjutnya, workshop ini juga menjadi salah satu rangkaian menarik ya pada hari kedua Wastra Batik Festival 2026 yang mengusung tema Wastrane Bojonegoro Membumi Lan Ngamboro Ing Bawono. Jadi festival tersebut tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya tetapi juga mendorong lainnya untuk terlahirnya sebuah inovasi dan juga kreativitas di sektor ekonomi kreatif khususnya di bidang fashion sobat.

0: gas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kali?

0: Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby happy, mom happy.
2: Wingscare.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Iya sobat, belum melanjutkan I love you mama mantu. Ini juga ada informasi dari Dispusi Bojonegoro yang menggelar lomba bertutur tingkat SD dan juga MI untuk mendorong budaya literasi dan juga mengasah kemampuan berkomunikasi sobat. Nah, jadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro menggelar lomba bertutur bagi siswa-siswi SD dan juga MI tingkat Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 di Ruang Angkling Dharma pada Kamis kemarin. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya menumbuhkan budaya literasi sekaligus mengasah kemampuan komunikasi generasi muda. Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono juga menyampaikan bahwa lomba bertutur bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan juga sarana membangun budaya literasi dan juga membentuk karakter anak sejak dini. Nah, selanjutnya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro Erik Firdaus juga menjelaskan bahwa perpustakaan ini merupakan pusat informasi sekaligus juga sarana penguatan literasi membaca, menulis, dan juga berhitung. Lebih lanjut, pihaknya juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pastinya lomba bertutur juga menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya gemar membaca sekaligus juga mengangkat budaya dan bahasa lokal Bojonegoro sobat. Nah, melalui lomba bertutur ini, Pemkab Bojonegoro pastinya juga terus mendorong tumbuhnya generasi muda yang gemar membaca, lalu juga percaya diri, serta mampu melestarikan budaya dan kearifan lokal melalui budaya literasi.